0: Alles.
1: Gerade so da machet.
0: Kaufele.
1: Da war das auch hu.
0: Da dem hu.
1: Ja, muss man da nu.
0: Banna wi. Unzo pefumulua.
1: Udale je bisa kaela gali.
0: Ule bona kwa.
1: Ai, ke bona ka ga hati. Ai kola.
0: Ai, ke bona ka ke khwatile o se ile ke tswakile tse bo maime le mabopo.
1: Ai kola. Ile a go go u ntwo bo kana kana ka. Ile ai kola.
0: Ntse ke le ka go tsanya ne ke le na pela ka mona ntse ke le khwefa ha nyane ke bona go ba batla ho ntshantsa.
1: Ga se yo ra ga go ra ha u ra supo go ra supo go ra ai ke ha tsa ka ke ra ka ke
0: a ke ga me tla ke re motho ke o budutse magama o mmme mari a tetse magama o kwe fa ka ona fifing la bu
1: ana o tsa ga ba shwelle kwana
0: o bona ba batho ba se ka ba go
1: eh
0: eno mmme mari a tetse magama o kwe fa ka ona le hona fifing la bu
1: Kamu sana aku pasal lekuanan ye, mukutin gua.
0: Kamu di, aku ada wala mukutin felas kawanya lo.
1: Ada wala felas kawanya, felas kawaku.
0: Jaja sekarang soalnya mu hutu si anzap he.
1: Eh, aku. Kamu mau kahat, mau kahat di kan tuwi.
0: Tahu mana we?
1: Hai, iwe cuma begitu.
0: Tarume ke ka hona ke keng ba re di tampilo ba morena le mosiele se baka o tla tse ba ho etsa tsohle molomong wa lona jwa re se ke ja ke ile ke ka machakane
1: e o di sa holwe
0: ndade
1: o di sa holwe pa mo ke ya no lo ka o di Mungkin orang kau di mana kau di sana.
0: Oh, dah. Sekarang apa kau coba lagi? Kau ibi, kau fata fair.
1: Kau fata fair lagi dia.
0: Hey, kau begini sama orang lama segitu busy.
1: Anna.
0: Atin pay, impay orang lama segitu suri kama.
1: Kau suri kama tau, hago.
0: Hago.
1: When I'm so like, oh, hey. Yahoo, well, I get the great Yahoo.
0: Oh, where's that? I work.
1: I can't think you as I do not want to get. You had to go and die.

etsatsing le ha o tswa mo monyanyako mo gata mmino wa monyanyako a holo bane ebile tlhopha sa yesa CK a ka salla kwano wa bona go tsofetse ona ona ona o wa ntetsetse yaka ha o chaisa mo monyanyako itlale ka mona ka Lesotho High School dipapading tsena tsa Lisa ka mona jwale o bile o tlo hasa dipapading tsena tsa rona a bona di majo go re nna ga ke tshojwalo ai tshojwalo nna enwa tabe ke papala magaola ganga ga ke tsebe na le mo swatla o feng fela tabe ke le finaleng empa ke utlwile go tlhaile boemong ba bone motswalla ka banna oe di a ja di a goba dey e dey break bana motho ntse ke batla go fumana gore na ebeng ena na o tetetse a sebeditse jwang ke ses sheme ses sheme ka mane ka Pare High School le ena o ne a ile a ntlhokomedisa gore ela bise o bona ke a theoa ke lo emela streki sena sa thabatseka ka mono he ka Lesotho High School ka mono papading tseng tsa Lisa ga ke tsebe na ebe ena na o tetetse a tswile boemong bofeng goba che mongadi majo go ena ka nnete ke tsebile o tetetse a tswile boemong baneng babone ba bang hape ke batla go ba fumana ke bana ba mohatlane high school go na e bona na e ba tetse ba sebeditse jwang bana ke a tseba go le bona ei ba hle ba sebeditse ka thata mamadi e tlile re hema ga leqeba kwano mona hle ke hlakise ke hema ga leqeba kwano ke a kopa mona ke se ke kopa hle ke botla ka lengwele fase ke beile matso a ka sefubeng ke ntse tsena wa bona ke se ke kopa hle lona ba tsamaisi ba di hlopha lona be di principal ka papa sio tloho dikolo mo sentse ke kopa hle bagatuwa ba ka mona ke a ikokobetsa ke a ikokobetsa ke a kopa dikolo di satswa bula ona jwale ho bulelwa jwalo he kota ga ina ya boraro mme ke a tseba go ka nqana ile nkota ga nyana ya bone ke mo ile go ho sotlhe o lukisetswa jwalo di tlhatlobotsane tsa magaolagang ke kopa hle bagatuwa ba ka na go nyena ya kota ga ina ya boraro ke se ke kopa ke kopa hle o ile le mpeli itlophe tlophe le mpitse mpe ke tlong ka mmino ke tlo hatisa ihle ei ntho di senyegile ka kwane ke hema ka leqeba jwale se ke kopa hle bagatuwa ba ka gatsa le lona kolotse ya gaufinyane ke a tseba gore tse tlheng dintshepagalele kolotse ya gaufinyane kwano phuthiatsana e tlheng ntshepagalele qwading high school bamasue high school abia high school mapetla high school gobetswana lo ja ke sena bonnete ba gona gona jwale na ntse e le teng kapache empage ke a tsewa ke kolo tse ntse tlheng dintshepale ke a kopatlhe malome sentse ke kopa ndate na le makafane sentse ke kopa nna re kgomo sentse ke le setsenye ka moo mme ke lebalelang lebitso la gago ke tla le gopola mme ntho ka mona ka Masue High School se ke le kopatlhe bagatuwa ba ka itlhe tsatsi le tšhabetse ka tlong tsatsi le tšhabetse ka tlong go gobe tlhe bagatuwa ba ka ke kopa kota reng enana fela mpe ke sotlhesetsa tsala ka letsatsi le leng gae ba motlho mongwe tho ke la botlhano nka itsetsa go tlwa la botlhano le na go seng ka gore a bosupa ke qala sekolong se itseng ga ke tlwa go se itseng ke ya go se itseng seage leno ke itswetse go ke nka mmino fela ke sebetsana le mmino wao ke sebetsana le go gatisa mmino wa monyanyako fela nka eetsa bagatuwa ba ka le gona ke dikolo tse tlhano kapa tse tsheletseng ka letsatsi nka intsha setlhabelo ka sebetsana le taba eno ka potoloa le kolo tsena kao fela ga fela di le ka go maseo e ngwe gape ke kgothaletse go lona dikolo le ditlhopha tsa dikereke kapa tsa metseng fela di-community choirs mo metseng mo ke ye ke kgothaletse gore dibakeng tsa lona fela le le batla le le thokwananyana ka ntle o masego le ikopanye le be mmalwanyana e le gore ga ke tlile sebakeng seo motlho mongwe ke tseba gore ke nka mmino wa ditlhopha kapa dikolo tse pedi kapa tse tharo kapa tse nne kapa tse tlhano bonyane ga fela se le seng motlhala gona ja ga ke re ke a thabatseka ke etsa motlhala fela kapa ke re ke a mogotlong kapa qatšha snake kapa gona kuting kapa mogalesuku wa tsa e ka ba botlhale gore ge se ke raela fela gore ke lo nka mogalesuku ya sekolo moo re ka re okay re na le dikolo tse dingwe ke tseno kolo se seng ke tseno mono ge mosane St Stephens ga fitlha ga gatisa St Stephens ga gatisa mogalesuku ya sekolo motlho mongwe ge ba re le Paul Six ba re aa lona e tla ga ga nako e se le letseleng e le gutlang le gutela ka masego ka moo tlabe se le pota le rona mona ge Paul le fitlhaleng ka wa rona ebe le bana ba mafiteng ba re aa le gona a re itheke morwalo bo Johnson Baker mono ba re le gona a re itheke morwalo ga le tloa moo ge Paul Six moo tlabe se le pota le rona le fitlhaleng wa kwe ke taba e monate jwa mmamedi ke taba e ka e tsalang ke a kopa tlhe bagatuwa ba ka itlhe go batla o le o benyana ka kwano sentse ke le kopa ge gore ka gona tlhe le pele tlhomohi wa tsaya le Facebook mola ke a fumane Facebook mono fela o ka fitlha wa searcha fela Sepoa Bizo Mabese ka nnete o tlo mphumana be o seo nketsetsa molaetsa mo inbox ge ga e ba o le choir mastera kapa choir conductor kapa o le mosuwe tlho wa sekolo taba eno e tla nthusa golo be se re dumelelana se re fanana dinomoro jwale ge re dumelelanna ge tlo tla re sebetsa ka tsela ya mofuta o feng ka letsatsi le feng wa e bona ke re ntho ee e be jalo
Dumela he mamedi ga hatele pele ka metsotswana ina ka metsotso ina e setseng e setle e batla e fokola haholo ge bona na ebe re le menyeletsa jwang lena la ka jeno.

0: le ha tshwanela a bineleng ai ba tle ba mminele gobane ena o tla a setse mophatong kwana a sa gutla jelo thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya mosotla tsubalala e tsamaya e mogatlha banyamaweng qetelelong e mo tsamaisa setlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jele motho ke o selomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa Sesotho lenaneo le na le tlhophela kgaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi ga the nna lebitso la ka ke leganyang pisi ke motlogo kwa ka seboko ke motho wa makoro wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gao a se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mo na le gephu ba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e se ke mane ga le tama ee mo gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana re tla le gatela ona a tla gutlwa e le dithupula gathe a mangwe a tla gutlwa a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng morena e mogolo ke morena qetho sekonyela ke ere ke mmamarirele wa dikonyela selwane se maipoipo ge mankokwa baga mmangwane le sia motlomo goba monga thaba o fitlhile moqheša namane ye ntle e molala e ga ile nkokotwa sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota
1: e re he ga ditaba di se di eme ka tsela ena di emeng ka yona ngwana motho ke ngwa aparele ke tlhole goaga ke gwaphele goaga ke fete galola mmoting ke fete boksuo ke fete fanana ke fete mahlasela ke fete letsheng la terae ke lelemele ke thebole motshegemedi ke nna yane ga eso ke feta bogwalotso ke kena phame mane hunda di tshedisong qheku le ena ule ampisa he wa tseba a re monna tlokwano ga eno mona go entswe mokete ka nyoloa jale ba bangwe ba na lompotsa ga monna jale gona makolwana gona mogotlo mona kaekae ga go a bapale mono jale ke botse ke ga bo batho ba modimo ga ke motho oloko ga ke na difaa le matsomo mona le alaka lantšheba ga o sa mema ke sa tlaga ga go sa re ke tle ke tlo gatisa ke tla bapala makolwane a gao ke le kae ba gabo re gatisitse mona re go fedi gatiso ke ga nnete e sale ga ke ntshunya ga re tsema ke la ngwane eso ga ke bapale makolwane a moo ke sa yang ke sa tsebena mabaka ke afe bua le gore na ke tla re ke fitlhile wa moo ke a bapala o tshwanela ga o ile a batho o tsebena o tsamaile tsela wang o tsebe go qapa maele go qapa le maele ke go sokola o fitlhe o bone gona a itlhile ke batho ba go tshwarang jwang ke ka moo ge ke se bitsang ka teng jale ke batla go nka mokorotlo mono wa banna bano ba ka moo ka phameng mo kereng ae motho a na tlhile a tsule le bona mo phameng hunda de tsedisong qheku ke moshanano wa mane gata mabelete ke lefu itlhilene tlhile le ena a tsuleng le bona bashanyana bano a ba gutlwa le bona ba ntse ba phela
2: ba ba ntjolo ani ri ba ri ri na le pa ga finile wa le lo ho ja mo no wa ha e bo

0: kwezia. Kuti rawa thani.
1: Kamba dala zvinya kadzaba. Kadza kuri yang kaivya nyanya. Ala lula chava.
2: Ana luna

0: bayi.
1: Dade mabaya, ukuwe zika ziku meraza mula. Kuhira uwe damu na ayu wakaja. Iyana kawalo,
2: haji watimu ujau.
1: Iyana kawalo,
2: haji watimu ujau.
1: Mato embi yewe,
0: mada wadu.
1: Dade mabaya,
0: ukuwe zika ziku meraza mula. Kuhira uwe damu na ayu wakaja. Iyana kawalo.
2: Haji wa timu uja uji.
1: Yeah.

ke tsebe gona pele na US ntho e nketsang yone kore ga ke tsebe gona ehle o utlwa enana ntho e tleng e ga enana ntho e tlhokotlhang mane enana ntho e tlhokotlhang enana o ikaekae mo e sisinyang utlwa